0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Terima kasih Bro 2 yang masih terus dengerin Bro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Udah jam 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Baru saya tadi kita dengerin suara dari Rohani Parolian ya. Dengarlah cinta. Sudah mengantar kita semua di jam 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, pagi-pagi. Libur Siti. Yaudah, nikmati aja liburnya sambil gabung di Pro 2 FM. Karena kita masih nanya nih ke teman Pro 2 di Spada. Apa teman Pro 2 pernah punya pengalaman dicurangin? Ya, berangkat dari kasus yang viral di Lomba Cerdas Cermat MPR RI 4 Pilar. Atau 4 Pilar MPR RI ya. Di mana seorang siswi asal SMA Negeri 1 Pontianak namanya Josepa yang berani menyuarakan jawaban yang benar setelah disalahkan juri. Tapi itu emang kocak sih, maksudnya kalau dilihat gitu Tungro 2 ya, dari kacamata aku sebagai orang awam yang ya belum pantas juga sih jadi juri. Cuman ya gimana ya, orang baru aja habis dijawab, gak selang berapa lama dijawab lagi tuh sama lawannya. Dan udah gitu jawaban dari lawannya sama. Lah. Terus jawaban yang pertama disalahin tuh salahnya di mana coba? Ya gitulah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih nomor 2 ya. Inilah kelebihan kita di saat informasi media secara luas ya. Apalagi kita tahu bersama MPR RI menggelar Lomba Cerdas Cermat ini berlangsung secara live juga, live streaming ya. Jadi memang celah untuk melakukan manipulasi atau semacamnya, nah itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi dan sudah tidak zaman juga. Ya boleh lah, kalaupun memang pernah gitu melakukan, sudahlah ya. Ini saya gak menuduh gitu semua dua. Cuman secara general aja, kalaupun memang di zaman-zaman dulu kita punya dosa-dosa tersebut, entah itu nepotisme, privilege dan lain sebagainya, ya udah stop aja bos. Sekarang tuh zamannya udah canggih, masyarakat bisa menyaksikan jalannya lomba. Jadi memang meriskan banget sih ketika kita tidak fair dalam menjalankan tugas, apalagi sebagai juri. Ya gini nih akibatnya. Jadi salut sih buat Josepa Alexandra dan juga kawan-kawannya ya, tidak terkecuali, yang sudah berani speak up, berani menyuarakan sesuatu yang benar, menegakkan yang salah itu ya tetaplah salah gitu nomor 2. Itu sih pelajaran paling pentingnya nomor 2. Dan ya kita nanti sebagai seorang juri atau mungkin pengambil keputusan, ya juri dalam hal apapun ya, juri di persidangan kah, juri di perlombaan, juri di mana aja, berlakulah fair, objektif dalam menilai, tidak karena ini dan itu, anak si ini dan si itu. Ya terlepas dari itu semua ya, memang apalagi di media digital atau di dunia digital sekarang ya, wah riskan sekali ketika kita mungkin agak berat sebelah dan lain sebagainya atau gak fair. Enough bro, enough. Sudahlah. Tapi sekali lagi, shout out, apresiasi setinggi-tingginya buat Josepa Alexandra. Dan MPR RI juga sudah mengklarifikasi dan meminta maaf atas kejadian tersebut, kegaduhan tersebut. Semoga gak terulang lagi tempat kedua ya. Sayang soalnya
anak-anak bangsa penerus yang katanya nanti Indonesia emas, malah justru kita kibulin, kita curangin, kita akalin. Ya semoga berhenti di sini aja sih. Masih kita tunggu buat kamu yang pengen ikutan ya. Kasih tahu pengalaman kamu dicurangin dalam hal apapun, gak cuma di lomba, di pekerjaan kah, di sekolahan kah, di lingkungan pertemanan kamu kah. Pokoknya apapun itu, share aja langsung di WhatsApp kita 0811 43 000 000, juga di Instagram @produ_gorontalo.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Tuh banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Clap your hands. Let the bass kick.

0: Pendirian Danau Limboto tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjajakan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, iya kan seperti
2: itu. Jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik kita
1: gitu
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Masih hilang, cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: πάτη να μα. Άγκα και λεφαντιά. Τι σουρούν την ατζάρα. Τι σουρούν την ατζάρα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

53 menit dari jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Hampir mau ke jam 9 ya guys ya. Jadi kurang dari 1 jam setengah lagi. Tugas Rian buat temenin kamu. Terima kasih buat kamu yang masih terus setia dengerin Perdua FM, baik lewat radio biasa maupun lewat radio streaming. Have a great holiday atau long weekend, karena panjang banget nih liburnya guys ya. Gimana, sudah ada agenda apa ini untuk mengisi libur, ya liburannya teman dua? Ya semoga satu di antaranya adalah mendengarkan Pro 2 FM, karena cuma di sini yang bermainkan musik terbaik almost every time.

0: Ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin radio.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

musik merupakan bahasa universal, teman-teman. Lo bayangin sampai lagu-lagu nasional kayak tadi barusan dari BIP ya, satu bangsa dibikinin lagu tuh. Apalagi kalau kita ngomongin soal percintaan, pertemanan, bahkan sampai ke kehidupan sehari-hari, itu dibuatin lagu juga, teman-teman. Tidak terkecuali lagu atau musik yang dibuat sebuah atau untuk sebuah film gitu, nomor dua ya. Jadi biasanya kalau kamu nonton film pasti kan ada soundtracknya, ada scoringnya, ya ada macam-macam lah. Pokoknya ada musiknya untuk menambah mungkin bumbu dari film tersebut, dari ambient, dari perasaan dan juga pesan yang ingin disampaikan. Nah, jenis-jenis musik yang kamu dengar dalam sebuah film itu ada beberapa jenis ternyata, nomor dua. Penjelasannya habis ini ya, kita bakal kembali. Jadi buat kamu yang penasaran, jenis musik apa saja sih yang digunakan dalam sebuah film, selengkapnya habis ini, tetap di Produ FM.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, yes, yes, yes. Kita mulai lagi nih guys untuk jam 9 kali ini di Ngopi Yuk. Ngopi bareng Ibrahim Irian yuk. Pagi-pagi ada yang lagi ngopi juga di kedai-kedai kopi tradisional ya. Biasanya kalau pagi-pagi kan berburunya jajanan-jajanan masa lalu ya. Jajanan pasar, nah itu tersedia di biasanya di kafe atau mungkin kedai-kedai tradisional. Tapi kita ngomongin soal kopi, kita ngomongin soal film nih nomor 2. Jadi ternyata musik yang digunakan dalam film itu ada beberapa jenis nomor 2. Dan satu unsur penting dalam sebuah film adalah musik. Nah, musik yang nongol di film itu sebenarnya ada namanya dan bisa dibagi ke dalam beberapa jenis. Secara umum, musik yang muncul dalam sebuah film bisa dibagi jadi 2 jenis, yaitu diegetic music dan non-diegetic music. Apa sih bedanya? Gampang aja. Kalau diegetic music, itu adalah musik yang jadi bagian dari dunia cerita dalam film. Selain bisa didengar penonton, musik ini juga bisa didengar sama karakter yang ada di film. Sementara non-diegetic music adalah musik yang cuma bisa didengar sama penonton tapi gak bisa didengar sama karakter dalam filmnya. Paham ya sampai sini ya? Nah contohnya, contoh diegetic music ini misalnya ada scene dalam film yang gambarin karakternya tuh lagi ada di klub atau bar, dan di klub itu ada penampilan band atau barnya nyetel lagu. Musik dari band yang tampilin di klub atau lagu yang disetel di bar itu bisa didengar dan disadari sama karakter dalam film. Nah itu diegetic music. Atau misalnya pas karakter lagi nyetir mobil, terus dia dengerin lagu dari radio, radio Pro 2 FM pula. Nah lagu ini kan bisa didengar sama karakter dan penonton. Itu juga disebut dengan diegetic music. Untuk non-diegetic music sendiri secara umum bisa dibagi ada 2 kategori lagi nih, nomor 2. Soundtrack sama scoring. Soundtrack merupakan lagu yang sudah ada yang kemudian dipilih dan dimasukin ke film. Atau bisa juga lagu yang sengaja diciptain buat dimasukkan ke dalam film. Sementara itu score atau scoring itu adalah musik yang ditulis dan dikerjain sama komposer khusus buat film tersebut. Skor biasanya instrumental dan berfungsi memperkuat atau memberi penekanan gitu atau nomor 2 di setiap scene yang ada di dalam film. Nah yang biasa dikerjain sama Hans Zimmer itulah yang disebut scoring. Jadi si Hans Zimmer ini sudah memproduserin scoring-scoring film seperti Interstellar, Inception, bahkan Top Gun Maverick itu dikerjain tuh sama Hans Zimmer. Kalau lagu I Will Always Love You itu masuknya soundtrack. Will always love you di film The Bodyguard. Nonton gak tuh? Yang jelas itu ya penjelasan singkat mengenai musik yang digunakan dalam film dan jenis-jenisnya. Jadi jangan sampai ketukar ya. Diegetic music dan non-diegetic music.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Ya namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pakai jajannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Yes, yes, yes, Toro 2 udah mau jam 10 aja. Dan itu artinya tugas Ibrahim Rian sudah selesai nih ya. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan dari jam 6 pagi tadi. Dengan kondisi suara yang seperti ini, agak becek, serak-serak becek kalau orang bilang ya. Tapi terima kasih buat kamu yang sudah enjoy mendengarkan Pro 2 FM. Shout out juga buat music director kita, Rasman Saleh. Everyone yang senantiasa mengatur playlist dan juga ritme-ritme lagu yang ada di Pro 2 FM Gorontalo. Everybody. Kalau begitu Ibrahim Rian mau pamit undur suara dulu, mau menikmati hari libur ya bersama mayitu aku yang sekarang ada di samping aku nih. Cukup posesif orangnya memang ya. Nah, sampai di apa namanya disusulin di kantor nih. Kalau begitu aku mau pamit dulu, mau berdua dulu, mau pacaran dulu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Hai teman berdua, info berdua kita updatein untuk kamu di hari Kamis 14 Mei 2026 barengan dengan Saleh. Teman produk penjelajah Mars milik NASA Curiosity kembali mengirim potret terbaru dari permukaan planet merah melalui kamera Masscam, dan foto ini juga memperlihatkan batu bernama Atacama yang sebelumnya sempat tersangkut di bor robotik Curiosity as after proses pengeboran di Mars. Dan setelah beberapa hari melakukan penyesuaian, tim insinyur NASA itu akhirnya berhasil melepaskan batu tersebut dan melanjutkan misi eksplorasi rover di Mars. Dari Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan komitmennya mendukung kemajuan industri fotografi nasional melalui penguatan ekosistem kreatif dan juga perluasan akses pasar bagi fotografer Indonesia. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irian Umar itu menyebut fotografi punya potensi besar menjadi subsektor unggulan ekonomi kreatif yang mampu bersaing di tingkat internasional, dan pemerintah juga mendorong kolaborasi komunitas perlindungan hak cipta serta adaptasi teknologi digital dan AI untuk mendukung perkembangan industri fotografi nasional. Dari girl group asal Indonesia, Nuna kembali mencuri perhatian publik internasional after tampil di platform music Jepang The First Take lewat lagu debut mereka Shoot. Penampilan one take ini tanpa editing tersebut mendapat banyak pujian karena harmonisasi vokal para member dinilai stabil dan juga memukau sepanjang lagu. Kehadiran dari Nuna juga di platform populer Jepang ini juga ngebuat banyak penggemar bangga karena dianggap berhasil membawa nama Indonesia ke panggung musik internasional. Sekian info perdua, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

92,4 Pro 2 Rerigo Rotalo, teman terbaik kamu. That was Shawn Mendes, What the Hell Are We Dying For. Sekarang udah pukul 10.07 waktu Indonesia Tengah. Ada yang salah di sini teman kamu semuanya. Di pagi hari ini kita bakal have fun di Pro 2 Hitlist and Request. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Langsung aja aku sodorin nih lagu yang bisa kamu pilih di pagi hari ini di Pro 2 Hitlist.

And next one kita punya Melanie C dengan singlenya Attitude from the album Sweat. Bisa kamu pilih untuk siang hari ini temu pro 2. Requestan sabar aja dulu, nanti kita puterin di jam 11 siang, oke? Okay?

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, hei,
0: awas ada motor depan lo, awas sih. Hei, aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pilih lagunya Teddy Aditya dengan Sombar. Ini ada 75% yang pilih, sedangkan ada yang satunya lagi. Bentar dulu, aku bacain dulu yang udah pada milih ya. Selamat pagi buat Zania sama Svin and Salma, Radio Salma gitu ya. Thank you buat kalian. Next lagi ada siapa nih? Mama Kaila. Mama Kaila katanya dia udah pilih lagunya Silet Open Up featuring Sonowon dengan Bercanda. Langsung kita puterin lagunya untuk kamu.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Kamu lagi dengar.

Kamu dengerin lagunya Coldplay, Miracle Teman Pro 2. Udah main efeknya. Ini dia single berikutnya. Bisa kamu pilih, ada Lobo dengan lagu Rindu Temani Aku.

Yes, teman berdua lagunya Gamaliel, Audrey dan Centika dengan Gali dan Ratna. Kita langsung aja spill yang sudah banyak dipilih pagi hari ini teman berdua. Selamat pagi buat siapa ya? Pamungkas, berapa kali kita harus minta maaf nih? Alnisin yang sudah milih, ada juga Svin juga, and then yang satunya lagi, bentar dulu Pamungkas. Dicari dulu ya. Pamungkas, maaf. Nah ini dia nih, sudah ada nih. Next lagi teman berdua, ini yang agak sedikit banyakan ya, Zania sama Mama Kaila dan juga Radio Salma udah pilih kompakan lagunya Lobo dengan lagu Rindu Temani Aku. Kayaknya mereka lagi pada rindu sama someone ya. Yaudah deh teman berdua, gak usah lama-lama, mereka lagi pengen dengerin lagu favoritnya, langsung aja nih.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, Tom berdua ada Why Selenium featuring Ellie Goulding from the album Odyssey dengan Don't Want Your Love pukul 10.56 waktu Indonesia Tengah. Dikit lagi Tom berdua aku bakalan bacain yang sudah nge-DM kita di sini di Instagram kita @produ_gorontalo. Di WA juga boleh 08 11 43 2 nya 3 kali untuk ikutan request di siang hari ini.

Kamu dengerin lagunya Tiara Andini, teman Produa, dengan singlenya Kupu-Kupu. Langsung aja kita bacain yang sudah berhasil nge-request lagu di siang hari ini. Selamat pagi buat Muli Rahma, katanya dia mau request lagunya di ujung minggu dari Mesaira. Thank you. Next lagi ada Aun Janlin dengan requestan yang sama juga di ujung minggu dari Mesaira. And then dari Sals FM, katanya mau request lagunya Salma Salsabila yang Hacu ya. Makasih. Lagunya udah masuk tapi masih dimasak. Belum diedit ya, oke. Okay? Next one ada Jerry Soy 90. Mau request lagunya Samuel Cipta yang Pencuri Malam, oke okay, bungkus. Next lagi tahun 22 ada siapa lagi nih? Wery FM, Vanessa Z featuring Roni Parulian yang Takkan Terulang. Oke, okay, thank you. Langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request di siang hari ini. Teman Produa Mesaira, Vanessa sama Mas Samuel Cipta bakal hadir ke ruang dengar kamu.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dengan singlenya Haco ya. Bentar dulu. Oke. Sip. Next lagi tahun pro 2 ada singlenya Ahakagak VS. Mau dengerin lagunya Remuk dari Anggi Carvalho. Satu lagi ya. Next ada Lucy Subekti, katanya request akan terulang by Vanessa Z dari Roni Paulian. Vanessa Z sama Roni Paulian yang akan terulang. Terima kasih. Oke deh. Thank you buat teman-teman berdua yang udah pada request. Langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil di request untuk pagi hari ini teman-teman berdua. Aku coba dulu sama lagunya siapa nih? Sudah disusun sih sebenarnya ya. Bentar dulu. Ini masuk gak? Oh boleh. Gak bisa ding. Dikat dulu ya. Oke. Ditungguin aja ya teman-teman berdua. Untuk kamu semuanya yang pengen request di siang hari ini. Langsung aja coret-coret di Instagramnya Pro 2 dari Gorontalo. Dan ini dia lagunya yang sudah berhasil di request.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Perkantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2022.

RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperlukan.

0: Mana cara? Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
1: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
1: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya gak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah SWT. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang dia sampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: Hei, ngapain, Din?
1: Lagi bikin chia puding.
0: Wis, enak tuh.
1: Enak dong. Sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Hah? Superfood apaan?
1: Wah, kamu nggak tahu? Ini tuh lagi booming. Tren makan sehat gitu. Kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Iya, tapi kan...

Memperdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

adulting, self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas.

dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI.

Terima kasih untuk kamu sudah request tadi di Pro 2 Hitlist dan juga requestan kita teman Pro 2 dari jam 10 sampai di jam 12-an. Dan sekarang aku punya kabar terbaru dari IKN, Otorita Ibu Kota Nusantara. Tapi kan kemarin sudah diputusin Jakarta ya, masih tetap ibu kota. Tapi di sana masih terus berproses ya teman Pro 2. Terus memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif lewat pelatihan pemasaran digital dan juga transaksi non-tunai di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Nah, kegiatan yang digelar barengan Bank Indonesia ini itu diikutin pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif untuk meningkatkan keterampilan usaha. Mulai dari pemasaran produk sampai dengan pengelolaan transaksi digital dan Direktur Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Pahlirungi ya, itu menegaskan pembangunan Nusantara itu gak cuma berfokus di pembangunan fisiknya aja, tapi juga penguatan sumber daya manusia ya. Nah, menurut Muhsin, itu pelatihan ini menjadi langkah penting biar para pelaku ekonomi kreatif yang lokal mampu berkembang bersama pembangunan Nusantara. Pelaku usaha yang didorong untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas pemasaran itu lewat marketplace dan media sosial. Otorita EKN ini itu menilai kemampuan memanfaatkan teknologi digital itu penting banget, menjadi kebutuhan penting buat UMKM biar mampu bersaing di pasar yang lebih luas lagi. Lewat pendampingan berkelanjutan, Otorita IKN juga berharap pelaku ekonomi kreatif lokal bisa tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing di Nusantara nantinya.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesianisme.
2: Yo yo yo, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya, guys? Semoga pada sehat semuanya ya. Eh iya, dapat salam tuh kamu dari sore. Sore mana? Sore istri dari masa depan. Wis. Siapa nih dari kamu teman Pro 2 yang sudah nonton film Sore setelah 9 hari atau kurang lebih 9 hari penayangan lah ya. Kalau kamu udah nonton atau bahkan nonton berkali-kali, nah kamu termasuk dalam satu di antara 1 juta lebih penonton yang sudah menyaksikan film Sore Istri dari Masa Depan. Gokil. 9 hari penayangan udah tembus 1 juta penonton film garapan sutradara Yandi Lawrence. Kabar ini tuh disampaikan lewat Instagram Cerita Films dengan terangan pada pukul 13.00 pada tanggal 19 kemarin. Nah, kalau kita ngelihat si Sore nih, teman berdua ya, di mana kalau yang bisa kita ambil atau yang kita petik dari seorang Sore yaitu doi peduli dan penuh kasih, kemudian doi juga visioner dan bijak, nomor 2 tulus dan penuh iman, sabar juga tenang. Bayangin aja seorang Jonathan bisa berulang-ulang kali diingetin sama Sore. Gak ada bosan-bosannya emang nih Sore, teman Pro 2. Kalau Sore aja bisa datang dari masa depan buat ngingetin masa lalu agar lebih baik, masa kita yang hidup di masa sekarang gak bisa ingat buat rajin ibadah dan baik pada sesama? Yuk, jadi versi terbaik kita hari ini, bukan nanti, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

would die to run. Masih dari Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2022 barengan Bank Indonesia menggelar pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif di multifunction hall kantor bersama 1 kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara ya. Jadi kegiatan ini juga itu punya tujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memasarkan usahanya secara digital dan juga transaksi non tunai pastinya. Pelatihan ini diikutin pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif yang dapetin pembekalan mengenai penggunaan KRIS, pencatatan keuangan digital, sampai dengan strategi pemasaran lewat marketplace dan juga media sosial. Nah, Kepala Sekretariat Kerja Bersama Bank Indonesia IKN Aswin Gantina itu mengatakan penggunaan KRIS ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Nah, Bank Indonesia juga menilai transformasi digital menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan Nusantara sebagai kota modern dan juga berbasis teknologi. Lewat pelatihan ini juga, pelaku ekonomi kreatif diharapin mampu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk melalui platform digital. Selain transaksi non-tunai, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan usaha yang lebih tertata melalui sistem pencatatan keuangan digital. Nah, kegiatan ini juga itu jadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Nusantara ya, biar mampu tumbuh mengikuti perkembangan teknologi dan juga kebutuhan pasar nantinya.

Kabar dari dunia olahraga, teman Pro2, PSG sukses menang 2-0 di kandang Lens Stade Boulevard de Lille di lanjutan Ligue 1 pekan ke-33, Kamis 14 Mei. Nah, Presiden Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, itu menguji klubnya after mengamankan gelar Liga 1 yang memperpanjang rekornya dengan kemenangan kelima berturut-turut dan gelar ke-14 dalam sejarah klub. Nah, Al-Khelaifi ini juga itu menyoroti usaha timnya di balik suksesnya Paris, memuji para pemainnya, pelatih Luis Enrique, direktur olahraga Luis Campos, dan seluruh staf atas kerja luar biasa mereka. Nah, bisa dibilang Al-Khelaifi ini juga menegaskan kalau di Paris Saint-Germain, bintang sejati ini adalah kolektif, didukung sama fans yang luar biasa kemanapun mereka pergi gitu kan. Dia kemudian nyatain kalau fokus saat ini sepenuhnya beralih ke tantangan berikutnya di Budapest dengan banyak pekerjaan yang katanya sih harus diselesaikan. Presiden PSG juga itu menekankan kalau tim bakalan terus menulis sejarah barengan di kompetisi Eropa yang bergengsi. 5 pemain muda akademi PSG ngelakuin debut profesional musim ini, nunjukin kalau kekuatan pembinaan pemain muda klub itu ada. Jadi dukungan fans PSG yang luar biasa disebut Al-Khelaifi ini juga sebagai salah satu kekuatan utama suksesnya tim sepanjang musim. PSG juga sekarang lagi pada bersiap menghadapi yang namanya Arsenal di final Piala Champions yang bakalan digelar di Budapest dengan target meraih trofi Eropa perdana mereka.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza, banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya, emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tuku.
1: Oke, teman Pro 2, kabar terbaru dari kapten timnas Inggris Harry Kane itu bertekad ngebawa negaranya kembali meraih gelar juara Piala Dunia sejak terakhir di 1966 ya. Jadi menurut dia hal ini bakalan menandai kebangkitan The Three Lions setelah ngalamin akhir yang menyakitkan di Piala Dunia 2022 Qatar. Waktu itu, di babak perempat final melawan Prancis, Kane ini berpeluang besar menyamakan kedudukan demi memperpanjang napas timnya. Tapi tendangan penalti pemain klub Bayern Munich itu di menit ke-84 ya kalau nggak salah, melambung melewati Mister Gawang kan. Jadi bisa dibilang setengah jam sebelumnya, Kane ini sukses membuat skor menjadi imbang 1-1 setelahnya. Padahal nih ya, melalui eksekusi dari titik putihnya. Dan Prancis juga finally mengunci pertandingan dengan skor 2-2-1 ya. 2-1 yang membuat Inggris harus angkat koper dari Qatar waktu itu. Nah, itu adalah momen yang sangat sulit dalam karir dia katanya. Dan pemain berusia 33 tahun ini itu mengatakan dirinya harus benar-benar kuat secara mental untuk melewatinya, teman Pro 2. Tapi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2018 itu mengakui dirinya berhasil mengatasi trauma ini, teman Pro 2. Sejak laga di Stadion Al Bayt itu, Kane ini udah ngebuktiin dirinya sebagai salah satu striker terhebat di generasinya. 3 bulan setelah Piala Dunia 2022, dia mecahkan rekor gol terbanyak sepanjang masa Inggris milik Wayne Rooney. Dan golnya yang ke-54 ini dicetak dari The Three Lions yang berhadapan dengan Gli Azzurri Italia di Stadion Wembley, London. Dan sekarang mantan pemain Tottenham Hotspur ini juga udah mengoleksi 78 gol dalam 112 penampilannya barengan timnas Inggris. Di level klub, Kane ini udah mencetak rekor yang hampir kayaknya gak masuk akal untuk Die Rotten ya. Dia udah mencetak lebih dari 50 gol untuk tim juara Bundesliga itu di musim ini.

0: Kira, belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Kira, tapi juga saldo rekening.
1: Oke deh, aku harus lebih bijak.
0: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu sebelum klik tambah ke keranjang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persita Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada apa gerangan?
4: Lagi healing ya.
3: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
4: Iya bisa.
3: Bisa ya. Ya udah dibisain aja.
4: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
3: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
4: Gimana?
3: Apa kabar dulu nih Nisa?
4: Baik, syukran.
3: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
4: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
3: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
4: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
3: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh, aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
4: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih itu.
3: Cuman?
4: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
3: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
4: Aduh,
3: dulu
4: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
3: Kenapa?
4: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
3: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
4: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan, dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ngasih loh yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure bener-bener itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
3: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
2: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena So rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi bro, coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur.
0: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

Kamu dengerin lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan. Liburan, tanggal merah, gak kemana-mana gitu, gak punya duit. Tapi punya pelukan yang hangat. Udah ngelewati dunia batas gitu ya. Dari albumnya Dunia Batas juga nih. Singlenya Payung Teduh cuman berdua. Tapi gak ngomongin soal peluk-pelukan ya. Aku punya kabar dari Inter Milan yang pastiin juara sepak bola Coppa Italia 2025-2026. Di hari Kamis 14 Mei 2026 tampil di Stadion Olimpico Nerazzurri Internasional ini sukses ngebungkam Lazio itu 2-0 di final dini hari tadi. Nah, dua gol Inter ini tercipta lewat gol bunuh diri ada Marusik yang dipaksain oleh Turam di menit ke-14. Dan sang kapten Lautaro Martinez itu ngelengkapin kemenangan di menit ke-35 berkat assist Dumfries. Musim bersejarah bagi Nerazzurri ini dengan Scudetto dan juga Coppa Italia itu diamanin. Inilah pencapaian ketiga kalinya dalam sejarah Inter ngeraih double winner di musim yang sama. Ini adalah Coppa Italia ke-10 dalam sejarah Inter dan juga trofi kedua musim ini setelah Scudetto ke-21 yang sebelumnya udah diamanin. Pelatih Christian Cifu juga nyatain kalau Inter pantas meraih dua trofi karena ngejalanin musim yang kuat dan memenangkan Liga serta Coppa Italia bukan suatu yang bisa dianggap remeh.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Es teler, estelernya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Thank you.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Pukul 14.03 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Ada kabar terbaru buat kamu yang suka nonton film Avatar Fire and Ice yang lagi pada ditungguin ya. Bakalan segera tayang nih teman Pro 2 di 24 Juni nanti. Dan film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan juga keluarganya dalam kelanjutan Saga Pandora. Nah, di cerita yang sebelumnya, terbarunya nih nantinya keluarga Sully ini harus ngadepin konflik baru melawan suku Navi yang punya elemen api. Udah pernah tahu kan? Hal ini juga menandai babak perang baru di dunia Pandora. Nah, dari Variety juga, di hari Rabu kemarin ngabarin kalau film ketiga dalam waralaba Avatar ini kembali disutradarai oleh James Cameron. Dan film ini dibintangin sama Sam Worthington sebagai Jack Sully, barengan Zoe Saldana, ada juga Sigourney Weaver, ada Stephen Lang, dan juga Kate Winslet. Itu lu yang main di Titanic gitu ya. Sejumlah pemain baru juga bergabung, termasuk Ona Kaplan dan juga David Hayes yang memerankan karakter baru dalam semesta Avatar sebelumnya. Film ini dirilis di bioskop di 19 Desember nanti dan berhasil meraih pendapatan global sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, capaian ini juga menjadikannya salah satu blockbuster besar di tahun 2025. Dengan pencapaian tersebut, trilogi Avatar ini sekarang tercatat sebagai waralaba film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film pertama di 2009 masih memegang rekor sebagai film terlaris sepanjang sejarah dengan pendapatan lebih dari 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, sequelnya Avatar The Way of Water di tahun 2022 itu meraih 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. James Cameron ini sendiri udah nyiapin kelanjutan saga ini dengan rencana film keempat yang dijadwalkan rilis di 2029. Waduh, masih 4 tahun cuy. Dan film kelima di tahun 2031. Ia juga nyebutin kalau cerita mendatang ini bakalan lompatin waktu untuk menampilkan perkembangan anak-anaknya si Sully serta memperluas eksplorasi kelompok Wind Raiders. Do not miss it.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. That was Jamil Lawson, Cold in Ohio. Aku punya kabar nih teman Pro 2. Dari film lagi, Laut Bercerita ya, terpilih sebagai salah satu project yang bakalan dipresentasiin dalam program HAF Goes to Cannes di ajang Masjidouf di film 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chudori ini jadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum. Nah, kabar ini juga itu diumumin langsung oleh rumah produksi Links Film lewat media sosial resmi mereka. Program ini bakalan berlangsung di tanggal 15 sampai dengan 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Dan film Laut Bercerita itu disutradarai oleh Joseph Angin Nguyen. Sementara proses terproduksinya ditanganin sama Palaik Pictures berkolaborasi dengan VMS Studio Jakarta dan juga Links Films dan Brad Lang. Dan dibintangi sama Reza Rian, ada juga Yunita Siregar, Christine Hakim, Arswendi Bening Suara, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia. Ada pemain-pemain lainnya lagi di teman Pro 2. Sebutin gak nih? Sebutin dah. Hadir juga Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewa Dayana, Yoga Pratama, Nagra Kautsar, Natalius Cendana, sama Afrian Sandi. Jadi di proses sesi presentasi ini, tim film ini bakal nampilin cuplikan singkat dari proyek Laut Bercerita. Joseph Angin Nguyen ini juga dijadwalin hadir langsung untuk memperkenalkan film sekaligus bertemu calon kolaborator internasional. Keren gak tuh?

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang

untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuman ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

4,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, kabar terbaru dari Jennie Blackpink dan juga Tame Impala. Ini berhasil mencatatkan lagu pertama mereka itu menembus 10 besar Billboard Hot 100. Nah, kolaborasi lagu remix Dracula itu melonjak posisi ke 10 tangga lagu populer Amerika Serikat di minggu ini ya. Jadi pencapaian ini juga menjadi momen perdana Jennie itu masukin jajaran 10 besar Billboard Hot 100 itu sebagai solois internasional. Dan juga Tame Impala itu juga ngeraih keberhasilan yang sama after remixnya Dracula itu catatin posisi tertinggi sepanjang karirnya pekan ini loh teman Pro 2. Jadi dengan keberhasilan terbaru ini, Jennie jadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 solois ya. Dan sebelumnya juga Rosie itu berhasil mencapai posisi ketiga ya, lewat kolaborasi barengan Bruno Mars, lewat lagu Avicii di tahun kemarin. Dan keberhasilan Jennie sama Rosie ini juga membuat Blackpink masuk daftar grup perempuan dengan dua anggota solois bertoreh prestasi yang sama. Nah, pencapaian ini juga itu menyusul jejak Destiny's Child dan juga Fifth Harmony sama The Goo Goos. Juga ada yang namanya The Runaway di dalam sejarah Billboard Hot 100.

Kamu dengar lagunya James Arthur, teman Pro 2 dengan singlenya Celebrate. Udah ngebawa kita ke jam 2 siang ya, menuju sore nih, 2:54. Jadi time is up untuk kebersamaan kita di sekarang ini. Nanti bakal dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya, teman Pro 2. So, selesaiin aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Kita bakal ketemu lagi besok hari di jamnya tugas Aan. Oke, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu. See you next time. Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info perdebatan dengan Nisa untuk sore ini. Menjelang FIFA World Cup 2026, FIFA resmi ngumumin deretan musisi dunia yang bakal tampil dalam upacara pembukaan turnamen. Sejumlah nama seperti Katy Perry, Lisa, Tyler, dan juga Anita dipastikan memeriahkan opening ceremony di Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 sendiri bakal menghadirkan 3 upacara pembukaan berbeda di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko sebagai bagian dari konsep baru turnamen terbesar sepanjang sejarah FIFA. Pemain basket Memphis Grizzlies, Brandon Clark, ini ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Kabar duka diumumkan langsung oleh pihak klub melalui media sosial resmi mereka hari Rabu kemarin. Dan Clark dikenal sebagai salah satu pemain penting Grizzlies sejak bergabung di NBA Draft 2019 dan sempat masuk NBA All Rookie First Team di musim debutnya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan setim, dan juga para penggemar NBA di seluruh dunia. Atletico Madrid mengamankan posisi 4 besar klasemen La Liga usai menang 2-1 atas CA Osasuna di Stadion El Sadar. Kemenangan Atletico dipastikan lewat gol Ademola Lookman dan juga Alexander Sorloth, walaupun Osasuna sempat memperkecil ketertinggalan di masa injury time. Hasil ini membuat Atletico tetap menjaga peluang finish di zona Liga Champions hingga akhir musim La Liga 2025-2026. Sekian info Pro 2.

92.4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ada Nisa Muhammad nemenin kamu untuk hari ini edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
5: Teman-teman, udah jam 3 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan asar untuk wilayah Petang.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ada kangen gak sih teman berdua sama Agnes Monica ya? Udah lama aku gak denger karya terbaru dari dia ya teman berdua. Tapi ada kabar terbaru kali ini. Di 2026 ini Agnes mau memastikan akan ngerilis musik terbarunya tahun ini gitu. Jadi penyanyi yang sekarang tuh udah berkarir di Amerika Serikat juga memastikan bakal menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya tetap ya. Kayaknya dia tetap konsisten dengan konsep seperti itu, which is good menurut aku. Dan dia udah gak sabar untuk ngerilis musiknya di tahun ini. Kayaknya sih emang udah prepare ya, udah siap dan lain-lain nih teman berdua. Dan dia katanya sih mencoba untuk masukkan sedikit budaya seperti perkusi Indonesia yang selalu dilakukan di karya-karya dia yang sebelumnya juga teman berdua. Jadi Agnes Mo ini juga menganalogikan musik dan juga pengaruh campuran budaya yang ada dalam dirinya tuh lewat penampilannya di Gold Gala 2026. Jadi untuk Agnes sendiri tuh akulturasi budaya jadi hal yang mewakili orang Asia gitu. Jadi selain musik baru, Agnes Mo juga mengatakan kalau serial yang dia bintangi baru-baru ini Richard Season 4 juga bakal tayang tahun ini. Dia terlibat dalam serial ini bersama Anggun dan juga mereka berdua diumumkan bergabung di Juni 2025 kemarin kan. Kayaknya kabar ini juga udah sempat viral di tahun kemarin. Dua orang Indonesia ini yang diajak untuk bermain di serial ini sendiri teman berdua gitu. Jadi walaupun emang kita belum tahu ya musik terbaru Agnes Mo ini nanti dalam bentukan single kah atau mungkin dalam bentukan album ya, yang pastinya menurut aku para penggemarnya Agnes Mo itu kayaknya udah gak sabar untuk menanti karya terbaru penyanyi asal Indonesia ini teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pisang Goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang Goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang Goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Age Atlas.
3: Pisang Goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kalau ditanya soal politik, apa sih yang langsung muncul di benak kalian? Kesan umum yang muncul tuh ribet dan penuh drama, panggungnya orang tua, kecurangan dan korupsi. Intinya cenderung apatis dan mikir kalau itu bukan urusan mereka, karena merasa politik itu jauh dari kehidupan sehari-hari dan gak relevan. Tapi sebenarnya politik itu kayak game changer loh. Itu jalur yang bikin kita punya power buat bikin perubahan, termasuk dukung program pemerintah yang kece-kece. Aku ngeliat pemerintah sekarang lagi push banyak program keren, misalnya kayak dorong UMKM biar naik kelas, bikin startup lokal jadi unicorn, atau program lingkungan biar bumi kita gak ngegas polusi. Nah, ini semua butuh kita loh, teman berdua, sebagai anak muda. Bukan cuma like atau share doang di sosmed, tapi masuk ke politik bikin suara kita lebih kedengeran. Kamu bayangin deh, kalau kita cuma nyanyi-nyanyi atau ngeluh di grup WhatsApp, ya nggak ada yang bakal berubah. Tapi kalau misalnya kita masuk politik, ikut organisasi, atau bahkan nyalek, why not? Kita bisa bantu ngedirect program pemerintah biar lebih on point. Misalnya, kamu passionate-nya di pendidikan. Ya udah, dorong aja policy biar anak-anak di pelosok dapat akses sekolah yang oke. Kalau misalnya kamu peduli lingkungan, push regulasi buat ngurangin plastik sekali pakai. Itu semua dimulai dari politik loh, teman berdua. Jadi anak muda tuh nggak cuma harus jadi penutup, tapi pembuka jalan. Kita punya energi, ide, dan vibe yang fresh. Politik itu bukan cuma urusan orang tua pakai jas, tapi juga urusan kita yang pakai sneakers dan hoodie. Yuk kita join. Kita dukung program pemerintah yang benar-benar pro ke rakyat, tapi dengan cara kita dong, kreatif, out of the box, dan gak takut buat speak up. Aku sih yakin, kalau kita all in, kita bisa bikin Indonesia jadi lebih kece, yang bikin kita bangga bilang, ini rumah kita. So, kita bisa bikin Indonesia yang lebih kece, yang bikin kita bangga untuk bilang, ini rumah kita. So, let's get political, and let's make it happen.

Kalian pernah dengar gak sih teman radio kalau misalkan ada, gak tau deh, ini kayak mitos-mitos gitu. Orang kalau misalkan mau bangun sesuatu yang besar ya, ada pembangunan besar, biasanya tuh ada tumbalnya dulu di dalam. Gitu, kayak ada yang ditumbalin, yang pasti manusia gitu yang jadi tumbalnya. Entah harus ada yang meninggal atau apa gitu kan. Dan apa sih namanya, alasan meninggal juga beda-beda. Ada yang kecelakaan lah di dalam, ada yang bunuh diri dan lain-lain gitu. Nah, jadi si mitos-mitos ini tuh akhirnya diangkat ke layar lebar ya. Film judulnya tuh Tumbal Project, proyek gitu-gitu. Jadi film ini tuh dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia. Sudah tayang 13 Mei kemarin. Ini film horor terbaru produksi D Company dan mengangkat kisah menyeramkan tentang ritual tumbal dalam pembangunan besar. Jadi cerita film ini tuh berpusat ke Yuda yang berusaha untuk mengungkap penyebab kematian ayahnya di area pembangunan jembatan terpencil. Sama keluarganya, sama ibu, sama adiknya ya, dia tuh menyusup ke perusahaan konstruksi hanya untuk mencari fakta sebenarnya kenapa proyek, tentang proyek ini ya, proyek yang membuat ayahnya tuh meninggal gitu. Gangguan supranatural mulai muncul setelah beberapa pekerja konstruksi dikabarkan hilang secara misterius selama proses pembangunan berlangsung. Alur cerita film ini juga terinspirasi kepercayaan lama tentang pengorbanan manusia demi memperlancar pembangunan infrastruktur tertentu. Dan Kesha Alvaro dipercaya memerankan karakter utama, namanya tuh Yuda, yang berusaha untuk membongkar rahasia gelap proyek pembangunan ini. Jadi selain dia, film ini juga bakal menghadirkan penampilan Kalista Arum, ada Karina Suwandi, Edward Manalu, dan juga Fuad Idris.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh, Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
0: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 pengana.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita sudah mulai disambut dengan hujan deras di luar sana, teman berdua. Ternyata ini jawaban dari panas sekali dari tadi pagi, ya kan? Aku tuh tadi nyampe sini tuh kan jam setengah tiga menjelang sore kan. Itu tuh posisinya tuh udah selesai mandi dan udah di studio, which is di mana, ya kan? Udah apa sih namanya, pemborosan kata. Di mana studio ini tuh udah ada 2 AC. Harusnya kan dingin kan? Ini tuh aku keringetan. Jadi kayak, kenapa ya Gorontalo tuh beberapa minggu belakangan ini tuh panas banget. Kemarin juga gitu kan, aku ngerasa kayak panas banget. Jadi sehari tuh bisa mandi sampai 3-4 kali. Walaupun cuma di rumah, aku mandi 3-4 kali saking ngerasa panas banget. Itu DP Asus tidak dapat rasa sama sekali. Begitu pula yang terjadi di studio tadi, jam 2. Setengah 3. Padahal tuh ada pakai 2 AC. Ternyata ini jawabannya ya, hujannya deras banget guys. Ini udah lumayan gelap juga ya di luar sana. Jadi buat kamu yang lagi kerja kayak aku ya, di tanggal merah ini semangat aja. Karena kalau udah ngeliatin hujan jam-jam segini, apalagi ini.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8.67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran.

0: rendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, Bibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Selalu memainkan lagu terbaik. Pro 2.

ngomongin tentang prestasi anak muda Indonesia, ini tuh datang dari tim nasional e-sport Indonesia yang berhasil menjadi juara umum di turnamen C-Sport Nation Cup 2026. Gelar ini berhasil diperoleh ya karena Sang Garuda sukses mendominasi di 3 nomor pertandingan. Indonesia mengunci posisi teratas dengan skor tertinggi sebesar 446 poin. Timnas juga sukses membawa pulang 3 medali emas, 1 medali perak, dan juga 1 medali perunggu. Di nomor pertandingan PUBG Mobile, Timnas ini dapetin hasil yang memuaskan ya. Alan Reynolds Kumase alias Satar dapetin medali emas untuk kategori solo. Dia tampil konsisten dan juga mengumpulkan total 42 poin. Terus di kategori yang sama juga Fazril Haikal alias Yumi ini menyumbang medali perak. Yumi menutup pertandingan dengan total 37 poin. Kedua atlet ini kembali berpartisipasi di kategori duo ya. Di sini tuh Satar juga Yumi memperoleh medali perunggu setelah mengantongi total 14 poin. Prestasi Indonesia berlanjut di nomor Team Fight Tactics. Atlet e-sport yang diberikan kepercayaan untuk mengharumkan nama Indonesia kali ini tuh ada Stefanus Aditya yang mampu menguasai jalannya pertandingan dan juga mempersembahkan medali emas untuk tanah air. Jadi medali emas juga dicapai di nomor pertandingan Crossfire Legends yang diperkuat sama Gede Bagus Panji Narajaya, Ibnu Al-Jauzia, Kautsar dan Faruqo Rahman, Muhammad Ilyas Adarido Putra dan juga Tubagus Muhammad Cipta. Dan Ketua Umum Pengurus Besar E-sport Indonesia Budi Gunawan juga menyampaikan kalau keberhasilan ini hasil dari kedisiplinan blak. Dan juga kerja keras seluruh kontingen. Jadi Indonesia ini meraih posisi tertinggi di turnamen internasional gak lepas dari sistem pembinaan yang terstruktur, terukur, dan juga berkelanjutan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikbul. Papa ngegang sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Yep, thank you.
2: Oke, thank you ya. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan, amin.
0: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya, nanti bulan puasa ini.
1: Saya hapus dulu nomornya Rian.
0: Di blok.
2: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya makasih loh, makasih.
0: Makasih
2: atas
0: ya.
2: Brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
0: Gimana?
3: Dari saya dulu ya Kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh Kak.
2: Betul.
0: Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam lah gitu.
0: Oh iya, mama-mama berarti ya, yang excited ya.
4: Pembeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
2: Waduh, iya.
3: Supaya biasa pas turun sholat gagal.
0: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
2: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
2: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
0: Tahu
2: kan? Alin.
5: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih Kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan Kak biasa.
2: Beda kalau cewek.
0: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tidak ada baju, mau dicetnya pelamari. Ada banyak sih itu.
5: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
0: Iya.
5: Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua
2: beda. Wah. Ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
0: Jaga malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

pinggiran di Karangasem berhasil menembus seleksi nasional pasukan pengibar bendera pusaka 2026. Untuk pertama kalinya SMA N1 Kubu meloloskan siswinya hingga tahap nasional atas nama Niko Mangga Yatri Dinda Gita Arsani. Jadi enggak cuma itu, satu siswa lainnya Igede Krisna Agasta Suni juga lolos seleksi paskibraka tingkat Kabupaten Karangasem. Jadi ini jadi satu kebanggaan juga ya untuk sekolah ini sendiri, karena selama ini tuh sekolah di wilayah pinggiran dinilai sulit sekali untuk bersaing sampai ke level nasional. Jadi ini tuh untuk pertama kalinya ada siswi dari sekolah mereka tuh yang bisa sampai ke seleksi tingkat nasional gitu, teman berdua. Jadi capaian ini juga gak lepas dari pembinaan ekstrakurikuler paskibra yang sudah berjalan ya sekitar 5 tahun terakhir. Dan kedepannya sekolah akan lebih selektif lagi untuk mencari siswa yang punya potensi biar bisa bersaing di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional.

0: dari kami ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo pulih ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo, Ja. Apa kabar?
4: Sehat, Dot. Kenapa ngana?
3: Teja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada bapak pinjam doi, mau bapak bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya, sup. Kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar, Dot. Ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

kalau misalkan untuk dapetin satu gelar sarjana itu kan perjuangannya kan udah bener deh, ada ups and downnya teman berdua. Bahkan banyak drama, ada yang sampai bisa beberapa tahun dulu untuk apa sih namanya, apa ya istilahnya tuh ya, break dulu dari kuliahnya terus habis itu lanjut lagi. Pokoknya intinya untuk dapetin satu gelar sarjana itu menurut aku itu satu perjuangan yang berat juga sih. Untuk apalagi kalau sudah di bagian bikin tesis atau mungkin bikin proposalnya, bikin skripsinya gitu kan. Kita harus nyari data, kita harus turun lapangan dan lain-lain. Sebenarnya PR-nya tuh di situ. Selama masa kuliah itu mungkin, bukan mungkin juga sih, itu gak terlalu seberat itu ya. Jadi beratnya itu pas kita skripsi gitu. Untuk dapetin satu gelar sarjana itu susah banget teman berdua. Gimana dengan satu pria ini yang dapetin gelar, dia punya 14 gelar S1 dan 3 gelar S2. Coba bayangin apa yang ada isi pikirannya dia, isi otaknya dia. Kok bisa gitu ya? Namanya tuh Waylin Kusuma, tercatat sebagai pengambil program studi terbanyak di Indonesia. Sudah lebih dari 2000, ya sudah ada lebih dari 2000 satuan kredit semester yang diambil di berbagai institusi pendidikan tinggi. Jadi Waylin itu selalu kuliah sejak 1999, diawali di 1999 gitu. Riwayat kuliahnya itu bisa dicek di situs pangkalan data pendidikan tinggi ya. Bahkan sampai saat ini, di tengah kesibukan bekerja, dia sedang menempuh pendidikan S1 teknologi pendidikan di Universitas Terbuka dan mengambil sertifikasi profesi. Jadi, aduh, aku gak usah sebutin ya gelarnya, say. Ini ada ICPM, ada AEPP, CBA, CMA, CTA, ACA, ESOS, SHSKOM, banyak lah ya. Jadi program akademik yang sudah dia ambil ini macam-macam, mulai dari S1, S2 sampai gelar profesi. Dan memang dia mengambil kuliah di banyak universitas itu mulai dari perguruan tinggi negeri ya ataupun swasta. Jadi totalnya tuh ada 61. Awalnya tuh dia ngambilnya di swasta. Waktu dia ngambil di Surabaya, Universitas Surabaya, universitas swasta. Tapi setelah itu dia juga ngambil yang negeri, ada di Unair, terus di ITS juga gitu. Jadi sejak 1999 setiap tahun itu dia enggak pernah kosong tanpa kuliah. Artinya Waylin selalu terdaftar sebagai mahasiswa ya. Selalu, pasti dia tuh selalu terdaftar, selalu aja gitu. Jadi kalau misalkan gak S1, ya S2 barengan, jadi gak pernah kosong. Karena menurut dia, dia pengen explore untuk tahu macam-macam ilmu. Jadi intinya, kenapa dia memilih, bukan memilih juga sih, kenapa dia punya banyak gelar ini, ada 14 gelar S1 dan juga 3 gelar S2, karena emang saking rasa ingin tahunya terlalu tinggi, makanya dia pengen explore untuk tahu macam-macam ilmu, untuk tahu macam-macam bidang. Keren sih.

kedua, jogging itu tuh ternyata jadi olahraga favorit di Indonesia saat ini dari studi yang ada, dari penelitian yang ada gitu loh teman berdua. Bentar ya, aku lihat dulu ya. Mana coba tadi lihat dulu say apa sih namanya artikelnya ya. Mana coba bentar, sabar. Iya, jogging berhasil jadi olahraga favorit di Indonesia. Ini dari survei yang ada teman berdua. No wonder sih. Karena aku ngeliat juga mungkin karena udah saking banyaknya event-event running di Indonesia ya, dimanapun ya, hampir di seluruh kota. Di Gorontalo juga seperti itu, dari kota di kabupaten juga ada. Makanya mungkin itu yang jadi menggerakkan hati para anak-anak muda juga untuk ikutan gitu. Kalau bisa dibilang FOMO maybe iya, tapi kalau ke FOMO ke hal yang baik juga aku menurut aku sih itu sah-sah aja ya. Jadi kalau kita ngomongin soal anak muda zaman sekarang, olahraga itu udah bukan cuman soal sehatnya aja gitu. Karena sekarang tuh olahraga juga jadi bagian dari lifestyle. Mulai dari jogging, ada yang nge-gym, badminton, paddle ya, yang sekarang tuh lagi naik daun banget di media sosial. Kalau dulu tuh kan olahraga identik sama capek dan malas gerakan. Sekarang tuh malah banyak yang rela bangun pagi untuk ikut fun run, upload hasil workoutnya mereka, atau mungkin bikin konten-konten yang strava-strava gitu kan. Banyak banget challenge-challenge atau konten-konten yang kayak gitu yang banyak diikutin juga sama anak-anak muda. Atau mungkin cuma sekedar olahraga rame-rame bareng circle, sepedaan ya kan. Itu udah rame banget juga kayaknya. Dan kita bakal ngobrol tentang itu di trending topic Prodi FM Gorontalo di jam 5 sore ini teman berdua. Jadi dari semua olahraga yang tren di Indonesia, kayak aku bilang tadi kan jogging tuh jadi yang paling favorit ya. Kira-kira mana sih yang jadi favorit kamu teman berdua selain jogging? Ada kan banyak tuh, ada badminton, ada gym, ada apa sih namanya? Aku lupa lagi namanya tuh. Fit apa gitulah. Pokoknya intinya itu juga lagi banyak diikutin juga sama anak muda, atau mungkin nge-gym ya kan. Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: money on my mind, we gonna run it up.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman pria 2, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman pria 2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyalip pas macet. Bukan cuma bikin suasana adem tahun kedua, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

Ada payung teduh dengan untuk perempuan yang sedang dipelukan. Ini dari album Dunia Batas 2017 dirilisnya Teman Pradua. Dan aku masih bakalan tungguin respon dari kamu di WhatsApp 08 11 43 000 222, line telepon 08 12 15 924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Sampai nanti di jam 7 malam ya. Dan aku mau infoin aja untuk azan maghrib hari ini Kamis 14 Mei 2026, nantinya di jam 5 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, halo.
1: Dengan Bapak Husin.
0: Iya, benar. Ngapa?
1: Segera lunasi utang Bapak.
0: Utang yang dipinjol kemarin itu ya?
1: Jangan pura-pura lupa atau tanggung akibatnya.
0: Nah, akibatnya apa, Pak?

0: sih? Kenapa sih kamu ngutang di pinjol?
1: Oh, Mak, santai, Mak.
0: Ya, habis kamu tuh punya utang, si kecil-kecil udah ngutang. Kesel, Maknya.
1: Ya, gimana, Mak? Perlu, Mak.
2: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech lending yang sudah berizin dari OJK.
0: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin, Sen pinjam duit 200 ribu, Mak.
0: Oh, 200 ribu. Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan sholat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga sholat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan sholat dan Allah tutup dengan sholat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus, jika kalian meminta surga kepada Allah maka mintalah surga Firdaus, fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, saqfuhu arsyur rahman, Allahumma adkhilnal jannata, Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah, ya Allah kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan saqfuha arsyur rahman, atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Mengucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya, padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

setiap olahraga tuh punya komunitasnya sendiri, teman berdua. Jogging rame, nge-gym juga makin penuh ya kan. Badminton juga gak pernah sepi, bahkan olahraga kayak paddle dan juga pilates gitu-gitu juga sekarang tuh banyak diminati ya. Apalagi yoga gitu-gitu kan. Menariknya anak muda itu tuh sekarang bukan cuma nyari sehatnya juga, tapi juga cari pengalaman seru dan lingkungan yang positif lewat olahraga. Kadang ada yang awalnya tuh cuma ikut temen, malah jadi hobi beneran, malah jadi suka beneran gitu kan. Dan kalau dipikir-pikir, medsos juga punya pengaruh besar, bikin olahraga tertentu juga jadi viral. Contohnya kayak jogging ya kan. Sekarang banyak banget konten morning run, outfit lari, terus juga sampai aplikasi-aplikasi tracking lari yang bikin orang tuh makin semangat olahraga. Dan ada template-nya juga si konten tracking lari itu ya kan. Terakhir juga aku pernah ngelihat yang sempat viral yang apa sih di lemari pendingin yang ada di supermarket kan ada konten-konten kayak gitu juga gitu. Terus belum lagi event-event fun run yang hampir tiap bulan itu ada dengan segala macam konsepnya. Tapi gak sedikit juga yang akhirnya berhenti di tengah jalan cuma karena ngikutin tren sesaat gitu. Jadi kalau misalkan disuruh pilih ya, mana olahraga favorit kamu, teman Pro 2, kita masuk ke pertanyaan yang paling penting ini. Yang lagi tren sekarang dari sekian banyak olahraga, ada paddle lah, ada badminton lah, ada apa lagi tuh, jogging lah, nge-gym, dari semua crossfit yang tadi aku bilang, aduh aku lupa lagi. Di sini tuh sebenarnya udah ada ya, tapi emang nggak tahu deh apakah rame mungkin di orang-orang tertentu ya. Aku dengar temen aku sempat ikutan kelas crossfit juga, tapi mungkin belum terlalu rame seperti paddle sama ini kali ya, jogging ya. Belum terlalu rame kalau di Gorontalo, tapi kalau di luar kota sana tuh udah ada komunitasnya, terus udah ada agenda-agenda rutinnya juga gitu. Jadi untuk kamu sendiri teman berdua, dari sekian banyak olahraga yang lagi tren saat ini di Indonesia ya, kira-kira yang jadi favorit kamu apa? Aku masih bakalan tungguin sampai nanti di jam 7 malam.

0: kaya cewek-cewek wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa

sedang sayang-sayangnya teman berdua, kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagram ya. Untuk malam hari ini udah ada Yeni.Lindawati katanya yang jadi favoritnya dia tuh jogging dan juga sepeda. Oke. Next ada Zania underscore. Aku stay-nya di badminton since 2018 katanya sampai sekarang. Good, masih tetap konsisten ya. Udah mau berapa tahun berarti ya? 8 tahun ya. Iya benar, udah mau 10 tahun. Nextnya ada Jerry Soi 90 jogging simple enggak perlu keluar duit, benar. Iya lagi. Olahraga yang paling aku suka sih jogging. Aku bukan jogging sih, jalan pagi aja. Karena kalau jogging itu enggak bisa lama gitu. Agak berat ya, high, mungkin udah umur ya, faktor U ya. Jadi jalan pagi itu enggak ngeluarin duit sama sekali. Emang benar-benar free karena jalannya cuma jalan kok di kompleks aja, keliling kompleks gitu. Beda sama olahraga lain kan, kayak badminton kita mungkin harus nyewa tempatnya dulu, harus beli raketnya dulu, bolanya juga, bukan dipenem bola, apa sih? Kalau badminton bulu itu apa namanya? Duh, aku lupa lagi namanya. Terus ya rata-rata olahraga ngeluarin duit sih. Badminton, nge-gym juga harus ada membernya dulu ya kan. Ya kalau enggak member ya bayar per datang gitu. Begitu juga pedal, setahu aku juga mahal. Di lapangan so mahal, di raket juga mahal juga gitu. Jadi kalau misalkan nyari yang low budget lagi, no budget at all, ya jogging. Nextnya itu ada Aung Yan Lin. Kalau dia volley, aku nggak tahu ini emang nggak tren di Indonesia tapi nggak masalah sih. Itu kalau jadi olahraga favorit juga ya. Kita bacain request yang udah masuk. Jerry Soi tadi udah request lagunya Samuel Cipta yang Pencuri Malam. Zania request lagunya Nabila Takia yang Cegil. Kita langsung puterin ya. Ada Nabila Takia dengan Cegil.

0: mempersembahkan Tiba Indonesia. Indonesia sesungguhnya,
1: Indonesianisme. Yes, semua dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, semua ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, semua. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar, semua. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja. Nah, ini bisa jadi obat, cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan, guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi, bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif. Shake, bobbing, man.

back teman Pak Dwe. Kalau misalkan kita ngomongin tentang olahraga yang lagi tren ini seru banget sih sebenarnya ya. Karena jadi favorit anak muda Indonesia juga sekarang. Dan jadi tahu juga ternyata setiap olahraga itu punya daya tarik masing-masing. Dan semuanya balik lagi ke mana yang paling cocok dan mana yang paling bikin kamu nyaman untuk dijalanin gitu. Karena aku suka jogging. Terus juga aku ternyata setelah kemarin ikutan sama teman-teman badminton, ternyata aku juga suka badminton gitu. Dibanding aku coba tenis juga, tapi ternyata kayaknya aku nggak ada sisi di tenis deh kayaknya ya. Jadi sukanya badminton karena mungkin aku ngerasa kayak raketnya tuh terlalu berat gitu, say, nggak pernah ada bola yang masuk. Terus juga nggak ada sisi di gym juga sebenarnya sih. Sebenarnya aku lagi mencoba untuk mencintai dunia itu karena memang kebutuhan ya. Karena udah di umur segini kita emang butuh untuk melatih tulang, otot, ya kayak gitulah. Itu butuh banget untuk masa tua nanti. Amin kalau misalkan nanti umurnya juga masih bakal sampai tua ya kan. Jadi setelah sadar itu sangat penting ya. Akhirnya aku mencoba untuk mencintai dunia itu juga teman-teman. Jadi mulai dari awal, start dari awal lagi gitu. Dan karena memang sehat itu gak harus selalu memberatkan sih. Gak selalu berat atau mahal ya. Kadang cukup mulai dari gerak kecil yang dilakukan konsisten aja sebenarnya. Jadi yang hari ini belum olahraga, mungkin habis ini bisa mulai jalan-jalan santai dulu. Jadi coba olahraga yang aku bilang tadi. Yang tadi juga teman-teman udah gabung di Instagram ya. Yang gak ada ngeluarin duit apapun, no budget. Yang paling gampang, kalau kamu introvert, mungkin jalan ataupun jogging keliling kompleks aja menurut aku itu udah olahraga yang paling pas sih. Atau mungkin treadmill aja. Sekarang tuh udah pada banyak banget yang jual di e-commerce treadmill-treadmill yang harganya tuh jauh lebih murah ya, under 5 jutaan, kayak 2-3 jutaan kalau nggak salah ya aku lihat ya. Itu juga ada. Jadi mungkin bisa cari olahraga senyaman mungkin kalian aja dan ya sesuai dengan yang kalian suka aja sih teman Pro 2 ya. Oke, okay, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di Instagram tadi. Aku juga pamit undur diri. Terima kasih buat semua yang udah ikut sharing dan udah dengerin juga aku dari jam 3 tadi sampai sekarang teman berdua. Sampai ketemu di next day ya, dan tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Nisa pamit, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Hah, siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam, Tour Produ Info Produ barengan Cindy Anako. Tahun kedua, Marvel Studios akhirnya mengumumkan jadwal tayang serial terbaru mereka, Vision Quest, yang akan hadir di Disney Plus mulai 14 Oktober 2026. Serial ini kembali menghadirkan Paul Bettany sebagai White Vision dan melanjutkan kisah setelah peristiwa WandaVision. Selain itu, serial tersebut juga menandai kembalinya James Spider sebagai Ultron setelah terakhir muncul di Avengers Age of Ultron. Vision Quest juga menjadi salah satu proyek penting Marvel Cinematic Universe yang dipersiapkan untuk memperluas cerita fase terbaru MCU sepanjang 2026. Selanjutnya, sutradara Joko Anwar bersama Com&C Picture menghadirkan pameran instalasi bertajuk Macabre Art Installation yang terinspirasi dari film Ghost in the Shell. Pameran tersebut akan berlangsung pada 16 hingga 22 Mei 2026 di Nirmana Falatehan, Jakarta Selatan dan dibuka gratis untuk umum. Instalasi ini juga menghadirkan nuansa horor imersif khas dunia Ghost in the Shell sebagai bagian dari promosi unik film yang masih tayang di bioskop. Dan yang terakhir, bola resmi 2026 FIFA World Cup bernama Triunda resmi diperkenalkan menjelang turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Bola produksi Adidas itu hadir dengan desain warna merah, hijau, dan biru yang melambangkan tiga negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Selain desain khasnya, Triunda juga dibekali teknologi sensor gerak yang terhubung dengan sistem VAR untuk membantu keputusan pertandingan lebih akurat. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athhu Al-Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12, ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri, nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Cinta luar biasa, lagunya Unmesh Kamaleng, teman berdua. Dan udah di jam 7 lebih 20 menit untuk Indonesia Tengah. Selamat malam teman berdua, ada sini ada aku yang nemenin kamu di malam hari ini. Untuk edisi Kamis 14 Mei 2026 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Sini bakal nemenin kamu sampai tutup siaran nanti teman berdua. Selamat malam, selamat menikmati libur buat kamu. Libur yang sangat panjang banget. Dan happy ya kamu untuk malam hari ini. Bisa liburan barengan keluarga, mau nonton juga ya kan. Happy banget pasti. Dan buat kamu yang memilih untuk di rumah aja, tenang aja. Aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik yang udah disiapin sama MD kita, Ansaleh, dan juga tentunya dengan beragam informasi yang menarik yang bakal aku share ke kamu, teman-teman berdua di malam hari ini.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luar. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, wah. Dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral, di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Sugar Babes dengan When the Rain Comes. Dan teman Pro 2, Laika ini merilis teaser trailer film animasi stop motion Wildwood yang disutradarai Travis Knight dan dijadwalkan tayang di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Dan film Wildwood ini diadaptasi dari buku karya Colleen Milloy dan mengisahkan perjalanan seorang gadis menyelamatkan adik bayinya di hutan terlarang yang penuh makhluk ajaib dan juga ancaman besar. Filmnya itu menghadirkan deretan pengisi suara ternama kayak Carey Mulligan, Awkwafina, terus juga Mahershala Ali, dan disebut Laika sebagai proyek paling besar dan juga personal mereka.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh ya ya ya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Watashi wa sta.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 Megan Thee Stallion featuring Yuki Chiwa, Mamushu. Ini di album Megan dan teman terbaik 2. Kali ini ada BTS yang bakal tampil barengan Madonna dan Shakira dalam FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show di 19 Juli nanti. Pertunjukan ini juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund untuk pendidikan dan sepak bola anak-anak dunia. Chris Martin dari Coldplay juga dipercaya nih teman-teman jadi kurator utama pertunjukan yang disiarkan secara global.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Dagan Siliki Kiong yang meminta maaf after audit pajak menemukan dugaan pengelolaan pendapatan melalui perusahaan pribadi Sang Yong An itu membantah adanya penggelapan pajak dan juga menyebut persoalan muncul akibat perbedaan interpretasi aturan. Dan industri hiburan Korea Selatan juga lagi disorot, teman P2. Ini terkait pengelolaan pajak perusahaan pribadi milik para selebritas. Well, juga teman P2, agensi perseorangan sebenarnya kerap digunakan artis Korea untuk mengatur pemasukan, terus juga pengeluaran menggunakan format perusahaan resmi. Federasi Manajemen Korea sebelumnya juga meminta perbaikan kebijakan terkait perusahaan pribadi selebritas, terus juga regulasi perpajakan nasional.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan.

mulai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia.
1: Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas, jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satupun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh, itu sangat menenangkan sekali, Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya, sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal.
2: Iya.
1: Iya, nyambung kan, nyambung.
2: Bisa nyambung gitu ya.
1: Iya, kok bisa nyambung ya.
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga
2: enggak
1: bisa dipandang soal. Memang
2: lelaki ini selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya, dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lambung kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada film Avatar Fire and Ash yang bakal tayang di Disney Plus di 24 Juni 2026. Itu melanjutkan kisah Jack Sully dan keluarga Sully di dunia Pandora yang sekarang ngadepin konflik dengan suku Na'vi berunsur api. Film ini merupakan bagian ketiga dari waralaba Avatar karya James Cameron, dibintangi Sam Worthington, Joe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, dan diperkuat pemain baru kayak Ona Chaplin dan juga David Telles. After meraih pendapatan 1,4 miliar dolar Amerika Serikat di box office, franchise Avatar ini terus berlanjut dengan rencana film keempat di tahun 2029 dan film kelima itu di tahun 2031.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Lah, lagi diet.
0: Nih, pakai cara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk, makan.
3: Iya deh. Makan nih, makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
3: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udah lah, capek.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Kita di Jikabalap, jangan kalau malam-malam. Dan teman berdua, malam hari ini kita bakal ngebahas hal apa yang perlu orang lain tahu tentang kamu. Ya, orang itu kadang kenalnya kita cuma dari permukaan doang, teman berdua. Padahal yang kelihatan cutek belum tentu galak, yang kelihatan rame ya belum tentu bahagia. Nah, yang kelihatan santai belum tentu juga tugasnya belum numpuk, teman berdua. Kadang orang itu kayak trailer film, kelihatannya nih lucu. Ternyata genre aslinya horror akademik. Ya, aku yakin sih banyak banget dari kalian yang sering disalahpahami. Misal, dia mah cuek, padahal aslinya malu. Atau dia kuat banget ya, padahal tiap malam nyari playlist galau sambil ngeliatin chat lama, teman berdua. Makanya malam ini kita bakal spill ya sisi diri kita yang mungkin gak banyak orang tahu. Jadi di Instagram yang bisa kamu ikutin, kasih responnya hal apa yang perlu orang lain tahu tentang kamu. Kita tuh capek juga loh, teman berdua, memang harus selalu ngejelasin diri sendiri ke orang lain. Karena gak semua orang mengerti kalau manusia itu kompleks. Kayak aku misalnya, kelihatannya ceria banget nih. Padahal kalau lihat harga skincare sekarang, hati ini ikut retak, teman berdua. Sebenarnya salah paham dalam komunikasi itu wajar banget ya, karena manusia sering menilai berdasarkan ekspresi, cara ngomong, postingan, atau first impression. Padahal first impression ini kadang menipu, teman berdua. Ada orang yang kayak kelihatannya kalem, pas kerja kelompok berubah jadi villain. Makanya penting banget buat gak buru-buru ngejudge orang dan belajar komunikasi yang jujur tentang diri sendiri. Karena dipahami itu salah satu kebutuhan emosional manusia juga, teman berdua. Abis ini aku bakal bacain ya cerita kamu yang kayaknya relate banget sama kehidupan sekarang. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu yang gabung silakan gabung di lain. Telepon boleh di 08121510924 atau WhatsApp kita 08114300022. Instagram juga boleh di @pro2_gorontalo.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kali Ucis dengan Melting. Dan ngomongin soal apa yang perlu orang lain tahu tentang kamu, teman Pro 2. Kalau aku ya enggak ada sih. Karena kalau ya terserah orang sih mau berpendapat apa tentang aku, mau lihatnya aku orang yang ceria it's okay, mau lihat aku yang orangnya pendiam it's okay, nggak masalah. Mau nganggep apa aja itu terserah dah ya teman berdua kalau aku. Tapi kalau kamu, kalau versi kamu gimana sih teman berdua? Apa hal yang perlu orang lain tahu tentang diri kamu? Aku coba, belum ada nih ya, say. Ada sih, tapi udah waktunya emang. Iya, udah waktunya aja kali ya, teman-teman dua. Ini dari Rara. Rara tuh orang kira aku jutek. Padahal aku susah mulai ngobrolnya. Nah, ini nih, teman-teman dua. Ya kadang ada orang yang mukanya itu default settingannya, jangan ajak aku ngobrol itu aja. Ya padahal aslinya tolong ajak aku ngobrol, aku gak tahu cara mulainya kayak mana. Ada juga Sasa, aku kelihatan kuat padahal gampang capek mental. Ini juga sering banget kejadian, kadang orang yang paling sering bikin orang lain ketawa itu justru yang paling sering nyembunyiin sedihnya teman berdua. Ya karena gak semua orang nyaman cerita. Ada yang kalau sedih curhat, ada juga yang kalau sedih ngebersihin galeri handphone sambil nangis. Ya manusia itu unik teman berdua. Ada yang kalau marah diem, ada juga yang kalau marah bikin story Spotify kode keras. Penting banget teman berdua buat ngerti kalau setiap orang punya love language komunikasi. Ada yang gampang terbuka, ada yang butuh waktu lama buat percaya sama orang. Makanya jangan maksa orang buat selalu cerita. Kadang kehadiran aja dua, udah cukup gitu loh teman berdua. Dan buat kalian yang sering disalahpahami, coba pelan-pelan belajar nyampein isi hati dengan sehat. Karena orang gak bisa baca pikiran kita. Ya mereka bukan cenayang ya kan teman berdua. Jadi silakan teman berdua komen di question box. Maybe ada satu hal tentang diri kamu yang sering banget disalahpahami orang juga. Boleh di komen sekarang teman-teman.

0: hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Makan. Kita Indonesia.
1: Teman berdua sekelas Cinta Laura aja yang mampu beli barang branded itu tuh lebih milih make barang UMKM karena dia tuh lebih concern ke fungsinya daripada gengsinya. Tapi kalau aura mahal, pakai baju apapun tetap kelihatan mahal nggak sih? Aura tuh nggak bisa dibeli. Ingat, aura tidak bisa dibeli. You can buy a stuff, but you cannot buy a class.

0: Win, besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang basah sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin?
2: Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
1: Din, Dinda. Yeay, malah tidur.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Farol Band yang relakanlah single 2011. Lantaran kamu di menit 52 dari jam 9 malam. Dan ada sisi diri kita yang bahkan teman dekat aja belum tentu tahu, teman Pro 2. Misal ada orang yang kelihatan paling santuy, padahal tiap malam overthinking, kalau aku hilang sehari ada ya yang nyariin apa enggak ya? Kayaknya ada dan kayaknya juga enggak ada, teman Pro 2. 50-50. Dan aku coba cek dulu di Instagram. Ini dari Rani. Rani bilang, aku humoris di tongkrongan, tapi gampang merasa kesepian. Ya, ini dalam sih tahun kedua. Karena lucu itu kadang jadi mekanisme bertahan hidup. Ada orang yang bercanda terus karena takut suasana jadi awkward. Ada juga yang bikin semua orang itu ketawa supaya gak ada yang sadar dia lagi sedih. Psikologi bilang sih banyak orang yang menyembunyikan emosi supaya gak dianggap lemah. Padahal mengaku capek bukan berarti lemah. Istirahat juga bukan berarti gagal. Kadang kita tuh hanya terlalu sibuk kelihatan kuat sampai lupa diri sendiri juga perlu didengerin. Capek jadi dewasa itu nyata, teman berdua. Tidur kurang salah, tidur kebanyakan dibilang pengangguran, teman berdua.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yukah? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Citra Solas di dengan Turning Back to You, dan masih ditungguin respon kamu di Instagramnya Pro 2. Diet Pro 2 dari Skor Gorontalo, silakan merapat aja di IG, lain telepon juga boleh kalau lagi free malam hari ini. Di lain telepon 08 12 15 1094, atau di WhatsApp kita 08 11 43 000 000. Dan untuk kamu yang mau dengerin Pro 2 FM Gorontalo, sekarang bisa tanpa harus di frekuensi 92,4 FM. Tapi bebas juga sih, boleh juga dengerin di situ ya, kalau data kamu gak ada. Tapi kalau pengen dengerin kita di streaming, boleh kamu pantau aja di RRI Digital. Tinggal di download aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, okay. Awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: Audio Moments Later.
0: Kalau lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

itu sering banget di request ya teman berdua sama kamu. Dan sekarang udah tersingkir sama lagu yang lain teman berdua. Dan kita tuh kadang pengen dipahami sama orang lain teman berdua. Tapi kita sendiri juga lupa memahami orang itu. Karena semua orang lagi berjuang dengan versinya masing-masing. Ada yang lagi berjuang ekonomi, ada yang lagi capek sekolah, ada yang lagi kehilangan arah hidup. Dan lucunya semua masih harus jawab, kok kamu kelihatan beda? Aduh, capek banget. Ini ada Siti teman Pro2 di Instagramnya Pro2. Orang harus tahu kalau aku tuh gampang kepikiran omongan kecil. Nah ini nih. Kadang kita gak sadar kalau ucapan kecil itu bisa tinggal lama.

mengindir sendiri ini. Kagak. Tapi banyak sih orang yang ngalamin hal ini, teman berdua. Dia berusaha kuat biar enggak dipandang sebelah mata atau enggak dipandang orang yang cengeng atau apapun itu, teman berdua. Tapi yang penting apa ya? Biarin aja lah kalau memang dia bilang gak apa-apa, teman berdua, jangan kamu cecer dengan kalimat atau pertanyaan kayak kenapa? Enggak, teman berdua. Biarin ya, biarin dia sendiri. Maybe dia butuh waktu untuk sendiri dulu. Nanti ada waktunya untuk dia berbagi cerita sama kamu.

0: TV bilang ada simulasi gempa. Emang harus ya?
1: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
0: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
1: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
0: Terus kalau banjir gimana?
1: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
0: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
1: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
0: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap-siaga.

0: kenangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas.
2: Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
2: Baru bangun, atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya
2: katanya
0: ada,
2: kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
2: Oh.
1: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Oh.
1: Jadi kayak
0: buat-buat
1: itu aja kan kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis. Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini .
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
2: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh, yaudah, sekarang.
2: Kenapa jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2 menit 50 dari jam 10 malam. Dan juga malam jangan galau, belum bakal selesai buat kamu. Makasih ya udah gabung teman Pro 2. Dan teman Pro 2, dari semua cerita yang masuk, aku sadar satu hal, semua orang itu pengen dimengerti. Ya walaupun kadang gengsi buat ngomong, kita cuman pengen ada satu orang aja yang bilang kita ngerti kenapa Ngana begini sekarang, atau kita paham apa yang Ngana rasa. Dan itu rasanya bisa nenangin suasana hatinya teman berdua. Jadi buat kamu yang sering disalahpahami, semoga ketemu orang-orang yang mau mengerti tanpa harus banyak dijelasin. Dan buat kamu yang lagi berusaha memahami orang lain, terima kasih karena dunia butuh lebih banyak orang baik kayak kamu. Dan ingat tahun kedua, kalau hidup lagi berat jangan menyerah, karena besok masih ada deadline baru. Sini pamit ya dari ruang dengar kamu teman kedua. Makasih buat semua cerita, curhatan dan kejujuran kalian teman kedua. Nanti Tono mau kedepo ulang besok di jam yang berbeda tentunya. Bye bye.

0: kepadatan di perbahan kerapuan dengan tujuan menitahkan. Perbahan kehatian ditinggalkan kemudian disiasiakan.
1: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: go anywhere.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Meeball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, berkantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Waqauluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Terdengarnya nama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Jumat 15 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: go anywhere.
1: Cabai bawang timun, cabai kering, cabai rawit. Ayo ibu belanja, bu belum belanja.
2: Ati om ini, bapak gua udah sup.
1: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boleh bu.
3: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
2: Apa itu sob?
3: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
2: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik.
3: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
2: Ini saja om, sama bayar. Napa doi?
1: Wih, besarnya duitnya bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.

Batik Tengah Indonesia. Ternyata Titik Tengah Indonesia adalah desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan bisa kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu, mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?
4: Boss, you know we finally here, right?
5: Well,
4: it's Friday.

0: favorit kamu. Prune FM.
1: Waktunya info Prune 2.

Di informasi yang pertama, Tuan Fredua, Al Nassr harus menunda pesta juara Saudi Pro League 2025-2026 setelah ditahan imbang satu sama oleh rival sekotanya Al Hilal. Gol dramatis pada menit ke-98 membuat kemenangan yang sudah depan mata buyar bagi tim yang diperkuat Cristiano Ronaldo tersebut. Hasil ini membuat persaingan gelar juara kembali memanas hingga pekan terakhir musim, dengan Al Nassr yang masih memimpin klasemen sementara unggul 5 poin atas Al Hilal yang masih memiliki satu pertandingan lebih banyak. Informasi yang kedua, Tuan Fredua, keberhasilan 8 atlet putri Indonesia menembus final menjadi modal positif bagi tuan rumah untuk bersaing memperebutkan medali pada kejuaraan Asia Modern Pentathlon 2026 di Yogyakarta. Dukungan publik tuan rumah juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi para atlet saat tampil di babak penentuan nanti. Hasil ini sekaligus menunjukkan perkembangan cabang modern pentathlon Indonesia di level Asia dalam beberapa tahun terakhir. Dan masih dari dunia olahraga, Tuan Fredua, pengurus besar Wushu Indonesia mengirimkan 3 atlet Sanda untuk tampil di 11 Sanda World Cup 2026 di Macau. Ketiga atlet tersebut, yaitu Nasya Aulia Wahana, ada Tarisa Dea Florentina, dan Feredi Sinaga, yang dipilih langsung oleh IWUF berdasarkan prestasi internasional mereka. PBWI menilai keikutsertaan ini menjadi bukti atlet Sanda Indonesia semakin diperhitungkan di level dunia, sekaligus menjadi bagian penting persiapan menuju Asian Games Nagoya 2026. Selain menambah pengalaman bertanding, ajang tersebut juga dimanfaatkan untuk memantau kekuatan calon lawan dari berbagai negara sebelum tampil di multi-event terbesar Asia tersebut. Sekian info berdua.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Noah featuring Ramen Girl with Suara Dalam Kepala nih, tahun kedua single yang dirilis di tahun 2025. Nemenin kita di pukul 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, semoga hari ini di Jumat tanggal 15 Mei 2026, semangat untuk dijalani, apalagi sambil dengerin Fred FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo di pagi hari ini nih, tahun kedua ya. Kita mulai dulu nih informasi pertama dari AFC nih, tahun kedua, yang menghukum berat Persib didenda 3,5 miliar rupiah dan sanksi tanpa penonton. Ada apa sebenarnya? Persib Bandung ini mendapatkan hukuman berat dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC ya, tahun kedua, buntut insiden saat melawan Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026 nih. Momen itu terjadi saat Persib menjamu Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA ya, pada 18 Februari 2026 kemarin. Nah, Komite Disiplin dan Etik AFC merilis hasil keputusan yang dirilis di hari Rabu tanggal 13 kemarin nih, tahun kedua ya. Yang mana Persib dinyatakan bersalah atas pelanggaran disiplin terkait perilaku supporter, pengamanan pertandingan, sampai dengan kegagalan menjaga akses keselamatan stadion di tahun kedua. Nah, AFC menyebut supporter Persib menyalakan berbagai flare dan kembang api saat laga berlangsung, dan gak hanya itu, penonton juga melempar berbagai benda ke dalam lapangan di tahun kedua. Selain itu juga AFC menyoroti adanya aksi perusakan fasilitas stadion, tindakan kekerasan sampai dengan penghinaan kepada tim lawan dan perangkat pertandingan di tahun kedua ya. Gak berhenti di situ aja, AFC juga mencatat adanya invasi lapangan yang dilakukan sejumlah penonton setelah pertandingan berakhir, yang mana Persib juga dianggap gagal menjalankan kewajiban pengamanan pertandingan. AFC menilai panitia pelaksana pertandingan tidak mampu memastikan ketertiban dan keamanan stadion selama laga berlangsung. Nah, lanjutnya AFC juga turut menyoroti kondisi akses publik di stadion. Tahun kedua, gimana sih? Informasinya ketutup. Bentar. Apaan sih ini advertisement? Nah, ini nih. Jadi mereka tuh menyoroti akses publik di stadion yang dinilai tidak steril. Jalur lorong, tangga, hingga jalur evakuasi sempat terhalang penonton selama pertandingan berlangsung di tahun kedua ya. Atas berbagai pelanggaran itu, AFC menjatuhkan denda total sebesar $200.000 atau sekitar 3,5 miliar kepada Persib Bandung di tahun kedua. Mereka juga dijatuhi hukuman penutupan penuh stadion untuk dua pertandingan kandang berikutnya di kompetisi antarklub AFC yang digelar di Indonesia. Nah, akan tetapi hukuman penutupan stadion ini untuk laga kedua ditangguhkan selama masa percobaan 2 tahun di tahun kedua. Ini nih kayak apa ya? Budaya kita, atau bukan budaya sih, kayak mental kita ketemu sama dunia internasional seperti ini nih tahun kedua ya. Ya tahu sendiri kan supporter-supporter Indonesia, apalagi kalau kita lihat di tim-tim yang besar ini nih tahun kedua, kayak Persib Bandung, Persebaya, Persija juga kayaknya ya tahun kedua, dan ya masih banyak tim-tim lainnya lagi yang mempunyai supporter-supporter yang kadang-kadang bisa dibilang rese nih tahun kedua ya, yang akhirnya merugikan klub sendiri. Sayang kalau seperti ini terjadi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lanjut lagi di informasi pada pagi hari ini nih, tahun 2002, ada mahasiswi lebih tepatnya ya, di Makassar, yang diduga disekap setelah melamar kerja lewat medsos. Waduh, ini hati-hati untuk para pekerja ya, tahun 2002, yang nyari kerjanya itu lewat media sosial. Seorang mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan, itu diduga menjadi korban penyekapan setelah melamar pekerjaan melalui media sosial di tahun 2002. Polisi pun mengejar pelaku yang telah kabur lebih dulu. Tapi perempuannya udah diamankan belum? Nah, korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Tamalate. Dan sekarang telah diamankan untuk mendapatkan pendampingan serta menjalani proses hukum. Oh, iya, iya. Nah, ini untung kemungkinan-kemungkinan terburuknya itu belum terjadi ya. Kalau berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa bermula saat melamar pekerjaan melalui media sosial. Setelah dinyatakan diterima, korban diminta datang ke sebuah rumah yang disebut sebagai lokasi terkait pekerjaan tersebut di tahun kedua. Menurut keterangan korban, awal mula kejadian bermula saat korban melamar pekerjaan melalui media sosial. Setelah dinyatakan lulus, korban diarahkan untuk datang ke rumah yang menjadi lokasi kejadian. Latif mengaku, ini Latif siapa ya? Tunggu bentar, kita lihat dulu. Langsung disebutin nama. Oh, ini Kanit Reskrim Polsek Tamalate, Ibtu Abdul Latif ya. Oke, oke. Baca tiba-tiba langsung muncul aja nama Latif. Siapa Latif? Latif mengaku belum mengetahui pasti jenis pekerjaan yang dilamar sama korban, tapi korban mengaku diminta datang sekaligus menginap di rumah tersebut. Ah, ya memang kayak gini tuh harusnya jangan langsung percaya juga ya. Selain dugaan penyekapan, polisi juga mendalami kemungkinan adanya tindak kekerasan seksual berdasarkan keterangan awal yang disampaikan korban. Jadi korban diduga mengenal pelaku melalui Facebook. Pelaku tersebut berinisial FR, berusia 30 tahun sekitarannya. Saat petugas tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi, pelaku sudah lebih dulu melarikan diri nih. Jadi saat ini masih dalam proses pengejaran ya. Kasus ini terungkap setelah pemilik rumah kontrakan datang memeriksa rumah karena masa sewa telah habis. Dan saat pintu diketuk, korban muncul meminta pertolongan dari dalam rumah yang disewa harian itu. Korban akhirnya bisa keluar dari rumah setelah pemilik kontrakan datang untuk memeriksa rumah karena masa sewanya telah habis nih, tahun kedua ya. Saat pemilik rumah mengetuk pintu, korban kemudian muncul dari dalam rumah. Dan dari hasil sementara, pelaku diduga merupakan pihak yang menyewa rumah tersebut selama kurang lebih dari 3 hari. Intinya seperti itu nih, hati-hati nih tahun kedua ya. Aku juga mikir kayak gini, ini kasihan si mahasiswinya juga berpikir, ya udah kalau udah keterima lulus, ini gini ya, saking susahnya cari kerja di Indonesia tuh seperti ini, yang mempunyai kecurigaan yang besar, bukan kecurigaan, kayak sesuatu yang sulit untuk dipercaya bisa dilakukan nih tahun kedua, untuk diminta dilakukan orang bakalan percaya juga nih tuan-tuan untuk melakukan itu. Karena berpikir ya udah alhamdulillah udah keterima, apapun yang dia minta kita harus lakukan tanpa perlu berpikir panjang lagi kalau ini sebenarnya adalah bahaya nih tuan-tuan ya. Jadi intinya sekali lagi, walaupun sulit nyari kerja di Indonesia nih tuan-tuan, ketika melamar pekerjaan dan kalau misalnya kamu diterima nih tuan-tuan, jangan langsung 100% percaya nih tuan-tuan, apalagi kalau misalnya pekerjaannya tuh dari orang-orang yang tidak jelas asal usulnya nih tahun kedua, kamu tuh tidak mengantongi informasi lengkap tentang tempat kerja atau pekerjaan yang kamu masukkan aplikasinya nih tahun kedua ya. Intinya selalu berhati-hati dimanapun kalian berada nih tahun kedua.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: apa gitu teman pro 2.
1: Oh iya,
0: iya. Kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, Rahma
0: 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kalau kamu mah.
0: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
2: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
0: Kapan terjadinya?
2: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
0: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
2: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
0: Oh gitu. Okay. Okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
0: teman
1: gitu,
0: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
2: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
0: Lebih ke owner. Bosnya ya. Kalau apa bosi? Yep.
1: Atau
2: sama
0: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana
1: atau suka semena-mena gitu ya.

0: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh pagi-pagi tuh diajak bagibah, mohon masih pagi.
1: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul. Gitu. Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
0: Jadi pokoknya jadi owner itu pamaran sekali.
1: Pamaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
0: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like what? Yang
0: kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lanjut lagi nih turn berdua, satu informasi terakhir sebelum kita masuk di topic of the day pagi hari ini nih ya. Ini dari Komdigi nih turn berdua yang merespon kasus SIM card ilegal, di mana registrasi NIK jadi celah nih turn berdua. Aduh. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital merespon kasus penerbitan SIM card ilegal dan penyalahgunaan data pribadi yang diungkap sama Polda Jawa Timur nih. Komdigi menyebut registrasi SIM card menggunakan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga memiliki celah bagi oknum untuk melakukan penyalahgunaan data pribadi. Yang mana hal tersebut juga mendorong lahirnya aturan terbaru registrasi SIM card dengan biometrik. Emang lebih aman juga kayak gitu ya. Dirjen Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah nyebutin kalau hal tersebut turut menyebabkan terjadinya kejahatan digital berupa penipuan online, scam calls, spoofing, smishing, SIM swap fraud, social engineering, dan penyalahgunaan OTP saat bergantung pada anonimitas nomor nih turun kedua ya. Jadi pelaku itu memanfaatkan celah identitas untuk menyamar, menipu, lalu berpindah nomor ketika terdeteksi. Inilah yang membuat kejahatan digital terus berulang nih turun kedua ya. Nah, Edwin juga menjelaskan penertiban SIM card ilegal ini tidak dikenal dalam tata kelola penyelenggaraan seluler karena operator seluler wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif nih turun kedua. Menurut Edwin, dalam kasus yang diungkap Polda Jatim, para pelaku adalah oknum perseorangan yang mencuri identitas milik orang lain untuk keperluan aktivasi SIM card secara ilegal dan menggunakan NIK sama nomor KK milik orang lain tanpa hak. Nah, pelaku praktik ini dapat dikenakan pasal 51 JO pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE serta pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan atau denda sampai dengan 12 miliar nih turun kedua. Banyak ya. Jadi ini juga sebenarnya hati-hati untuk kalian juga yang mau beli SIM card baru nih turun kedua. Salah satu operator seluler XL Smart mengatakan pihaknya menyesalkan penyalahgunaan layanan telekomunikasi sama oknum tertentu dalam kasus ini. Ada juga Group Head Corporate Communication and Sustainability XL Smart, Reza Mirza, mengatakan pihaknya akan mendukung dan kooperatif dengan setiap proses penanganan yang dilakukan sama aparat penegak hukum untuk membuat terangnya perkara ini nih. Salam kedua. Sebelumnya, Polda Jawa Timur membongkar praktik penyalahgunaan data pribadi skala besar untuk penertiban ribuan SIM card ilegal, yang mana ribuan kartu seluler tersebut digunakan untuk memproduksi kode one-time password nih, turun kedua, atau OTP yang kemudian dijual secara ilegal. Nah, Direktur Reserse Cyber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto menjelaskan kasus ini bermula dari temuan aktivitas mencurigakan sebuah situs web bernama FastSIM, yang mana situs tersebut menjual layanan aktivasi OTP dengan harga miring tanpa perlu kartu fisik nih turun kedua. Emang perlu dicurigai dong. Secara teknis, komplotan ini melakukan kejahatan dengan memanfaatkan perangkat bernama modem pool, yaitu mesin yang mampu menampung puluhan hingga ratusan SIM card sekaligus untuk dikendalikan melalui komputer nih turun kedua. Jadi para pelaku terlebih dahulu meregistrasi ribuan kartu SIM tersebut secara massal menggunakan identitas milik orang lain yang dicuri melalui bantuan script atau aplikasi tertentu. Setelah aktif, SIM card ini tidak dijual fisiknya ya, teman-teman berdua, melainkan hanya dimanfaatkan kemampuannya untuk menerima SMS aktivasi secara otomatis. Nah, kode OTP dalam pesan itulah yang dijual melalui website FastSIM, teman-teman berdua. Orang-orang pada kreatif banget ya nyari duit dengan cara yang ilegal seperti ini. Ketika ada pembeli yang membutuhkan registrasi akun media sosial atau aplikasi belanja menggunakan nomor pribadi, komplotan ini akan mengirimkan kode verifikasi atau OTP yang muncul dari kartu SIM ilegal tersebut kepada pelanggan. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 33 unit modem pool, 11 laptop, dan ada 25.400 SIM card yang telah terregistrasi secara ilegal. Banyak banget tuh, 25.000 ya, 400. Dalam pengungkapan ini, penyidik mengendus adanya dua keterlibatan oknum provider seluler, karena kartu yang digunakan dalam praktik ilegal tersebut diketahui berasal dari provider XL dan juga Indosat nih turun kedua. Nah, data yang digunakan juga untuk registrasi SIM card diduga bukan hanya milik masyarakat Jawa Timur, tetapi berasal dari berbagai wilayah di Indonesia juga nih turun kedua.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

0: Oke, Detroit Radio sudah dipukul 7:03 waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk spill dulu topik. Jangan dulu topik dong. Maksudnya prakicu dulu, informasi perkiraan cuaca hari ini dulu ya, Detroit Radio di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 yang akan disampaikan sama Prakirawati Arimi Pratiwi. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Jumat 15 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang terjadi di wilayah Limboto, Telaga, Telaga Biru, Limboto Barat, Tabongo, Asparaga, Dungalio, Manangu, Botumoi, Totapa, Bulango Utara, Suawa Timur, Bulango Ulu, Bulango Timur, Pinogu, Lemito, Patilanggio, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Adapun potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Asparaga, Paguyaman, Wonosari, Dulupi, Tilamuta, Manangu, Botumoito, Paguyaman, Pantai Kabila, Suawa, Bone Pantai, Delong Kabila, Botu Pingge, Kabila Bone, Bone Bone Raya, Suawa Timur, Suawa Selatan, Suawa Tengah, Bulango Ulu, Bulawa, Pinogu, Lemito, Pagua, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, Domboraya, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibo Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94 FM teman terbaikmu. Pukul 7.16 menit waktu Indonesia Tengah ini tahun 2. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di topic of the day pagi hari ini nih ya teman 2. Ternyata di tanggal 15 Mei itu diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional nih teman 2 ya. Jadi ini adalah apa ya? Sebuah peringatan yang diperingati setiap tanggal 15 Mei. Yang fokusnya tuh pada penguatan kebijakan publik untuk melindungi hak kesejahteraan dan juga adaptasi keluarga terhadap dinamika global nih tahun kedua ya. Kenapa itu disebut International Day of Families atau Hari Keluarga Internasional. Nah pada tahun 2026 ini Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengusung tema global resmi Families, Inequalities and Child Wellbeing nih tahun kedua ya. Atau keluarga, kesenjangan dan juga kesejahteraan anak. Fokus utama tahun ini adalah menyoroti berbagai macam kesenjangan pendapatan ya, atau bagaimana kesenjangan pendapatan, pendidikan, layanan kesehatan, dan akses digital mempengaruhi peluang hidup serta tumbuh kembang anak-anak di seluruh dunia nih tahun kedua. Nah, jadi sepanjang pembahasan kita di topic of the day pagi hari ini juga ya, dari pukul 7 ini sampai nanti di jam 9 pagi, aku bakal membahas juga lebih lengkap tentang Hari Keluarga Internasional ini nih atau International Day of Families, seperti kayak latar belakang dan juga sejarahnya, kenapa peringatan ini penting nih tahun kedua, ada beberapa solusi kebijakan yang didorong sama PBB juga, dan fakta-fakta menarik tentang Hari Keluarga Internasional yang menunjukkan keunikan dan juga dampak besar perayaan ini bagi masyarakat secara global nih tahun kedua ya, termasuk kita juga di Indonesia. Nah untuk pertanyaan buat kalian nih ya tahun kedua, apa kebiasaan paling unik di keluarga kalian yang dilakukan saat sedang kumpul bersama di hari libur nih tahun kedua ya? Kasih jawabannya di Instagram kita seperti biasa di @produ_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih tahun kedua. Nanti untuk hasil respon dan juga requestan kalian tuh bakal dibacain dan diputerin di pukul 7.50 sama di pukul 8.50 menit waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini selama pembahasan kita di topic of the day nih tahun kedua.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
3: Yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo.

Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, Jaga Malam Gitu Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Tomorrow 2. Ini tentu saja harus dicintai, Tomorrow 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Tomorrow 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, Tomorrow 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, Tomorrow 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, Tomorrow 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang saldon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, Tomorrow 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, Tomorrow 2. Yang jelas, dari semua kekurangan kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, Tomorrow 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, Tomorrow 2. Nah, dia pernah bilang nih soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus terjaga pelaku industri dalam negeri, Tomorrow 2, yaitu dari sisi demand dan supply. Dia jelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, Tomorrow 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana, Tomorrow 2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: I was happy.
1: 94.2 FM, teman terbaik kamu, pukul 7.51 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang saya coba bacain dulu respon kalian ya, teman berdua. Ini ada Jeresey 90. Kalau mau ngumpul suka janjian warna baju yang senada. Oke. Masak-masak padahal gak ada acara apa-apa. Ini dari Sasabrina. Aku nyalin bikin cemilan sendiri buat keluarga katanya. Oke. Aku coba pegerin dulu requestan kalian ini. Dari tiga nama tadi yang aku bacain, request lagunya Roni Parolian, Butuh Waktu. Terus lanjut, tadi ada yang request lagunya dari Wear One FM ya, ngumpul di satu kamar, ruang, sambil ngopi, cerita-cerita. Ini katanya dia mau request, mana nih? Lagunya, mana sih? Jadi dia mau request lagunya Sienna Spiro. Bentar, Die on the Seal berarti ya, Sienna Spiro. Lagunya Sienna Spiro baru yang beken tuh baru lagu ini doang. Sebenarnya ada beberapa lagunya dia juga sih yang udah masuk playlistnya Prodo FM Gorontalo. Cuman hanya baru Die on the Seal ini aja nih yang kenotis gitu ya. Jadi aku puterin pertama Roni Parolian di album rahasia pertama 2025 Butuh Waktu. Terus Sienna Spiro with Die on the Seal nih, turn kedua ya. Dua-duanya tuh dirilis di tahun 2025. Enjoy!